siku za vani za jistemu sanganya Airtel mani yangu iko hewani unikopeshe desa isi na biato ala na sapaka mundoto nikopesha tajimi.